0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berkata ya saat maksud Anda tidak. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 37. Dr. William Glaser bercerita tentang saat ia hendak memandikan putranya yang berumur 5 tahun. Keluarga Glaser memiliki 2 bak mandi, satu yang besar, jadi si anak bisa bebas bergerak di dalamnya, dan satu yang kecil, yang dulu dipakai saat ia masih kecil. Anak kecil itu berkeras bahwa ia ingin mandi di bak yang kecil, meskipun tahu bahwa bak yang besar lebih nyaman. Waktu Dr. Glaser bertanya sekali lagi, ia dengan tegas berkata bahwa ia ingin mandi di bak yang kecil. Lalu ketika kakak perempuannya bergegas masuk ke bak yang besar, anak itu mulai berteriak dan menjerit bahwa ia sebenarnya ingin mandi di bak yang besar. Saya harus menggendong anak seberat 25 kg yang sedang menangis dan meronta-ronta ini dan meletakkannya ke dalam bak mandinya, tempat ia terus menyuarakan protesnya, kata Dr. Glaser, yang kebetulan adalah seorang psikiater terkenal. Setelah ia sadar bahwa protesnya tidak berhasil, ia menjadi diam. Kemudian saya menghampirinya untuk berbicara. Saya berkata, "Ayah mau memberimu nasihat. Kau tahu apa itu nasihat?" Ia mengerti, jadi saya memberitahunya. "Jangan pernah berkata tidak jika sebenarnya engkau bermaksud iya. Seorang rekan kerja mengundang Anda untuk makan malam bersama, tapi Anda sudah berjanji kepada keluarga Anda bahwa Anda akan makan bersama sekeluarga. Anda sebenarnya ingin menjawab tidak, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara mengatakannya tanpa menyakiti perasaan." Saya ingin membagikan beberapa pedoman yang mungkin bisa membantu Anda untuk belajar berkata tidak saat Anda tidak ingin, dan berkata ya saat Anda bersedia. Pertama, jika Anda ingin berkata tidak, lakukan segera tanpa menunda-nunda. Menunda-nunda seringkali dianggap sebagai sebuah konfirmasi, dan akhirnya Anda merasa wajib untuk melakukannya pada menit-menit terakhir. Atasi situasinya dengan menandai waktu untuk keluarga Anda di agenda, yaitu saat-saat Anda ingin di rumah saja atau saat-saat Anda ingin sendirian saja. Katakan dengan sopan tapi tegas, "Maaf, saya sebenarnya mau, tetapi kami sudah punya rencana lain untuk hari itu." 2. Jangan merasa wajib untuk menerima semua ajakan atau undangan. Bahkan, Anda sebenarnya akan maju lebih cepat dan lebih jauh di dunia bisnis dengan tidak menerima semua ajakan untuk bekerja lembur. Tidak akan ada orang yang mengagumi orang yang begitu lemah karakternya sehingga tidak bisa berkata tidak karena takut tidak disukai oleh atasannya. 3. Jangan merasa bahwa Anda harus memberikan penjelasan untuk semua penolakan. Kadang-kadang Anda jauh lebih berhak untuk berkata tidak dari orang yang mengundang Anda. Ada banyak cara untuk menunjukkan bahwa Anda peduli dengan keberhasilan perusahaan, selain dengan selalu mengatakan ya. 4. Sadari bahwa memberikan alternatif bisa menunjukkan itikad baik. Amsal pasal 18 ayat 24 versi MIV berkata, "A man who has friends must show himself friendly." Orang yang berteman harus menunjukkan sikap bersahabat. Lama-kelamaan, Anda tidak akan menerima lagi ajakan jika Anda menolak setiap undangan. Tetapi Anda bisa mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa kali ini, tapi saya bisa minggu depan." Belajar berkata tidak saat Anda tidak mau bisa membuat hidup Anda jauh lebih mudah. Seperti kata Kristus, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Matius pasal 5 ayat 37. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
2: ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM.
3: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, masih di program Bun pagi hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2026. Sekali lagi sahabat Petra, kita sudah ada hampir di penghujung bulan ya sahabat Petra. Kami berharap sepanjang 20 hari ya sebelum ini sahabat Petra juga terus bisa menikmati berkat-berkat Tuhan setiap harinya dalam menjalani hari kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Semoga sahabat Petra juga terus bisa berkarya dan menemukan kebahagiaan dalam karya yang sahabat Petra lakukan. Dan kami juga berharap hasil-hasil yang Anda dapatkan sampai tanggal 21 ini dari segala usaha Anda, pekerjaan Anda, doa-doa Anda, pengharapan Anda juga bisa mengembirakan dan menjadi ucapan syukur bagi kita kepada Tuhan. Kami sangat harap sahabat Petra bisa menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan, khususnya pagi hari ini hari Senin. Bagi Anda yang bekerja atau berusaha, tentu ada banyak rencana-rencana sepanjang minggu ini yang harus Anda kerjakan. Paling kali ini PR ya, setelah minggu lalu ada beberapa hal yang mungkin belum selesai. Kami berharap sepanjang minggu ini sahabat Petra, terutama hari ini, mengawali minggu ini dengan baik dan Anda terus bisa menikmati segala usaha Anda, pekerjaan Anda bersama dengan Tuhan. Dan Anda yang di rumah, kami juga berharap Anda sehat-sehat, terus bisa berkarya di rumah dengan segala keadaan yang Anda miliki. Dan kiranya sukacita Tuhan, kiranya juga mendampingi Anda, sahabat Petra, yang ada di rumah. Ya, yang Anda yang sakit, kami juga berdoa supaya sahabat Petra juga bisa lekas pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Anda yang bergumul dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan Anda, kami juga berharap Anda juga boleh menemukan solusi, jalan keluar bersama dengan Tuhan, sahabat Petra. Kami teruskan, sahabat Petra, buat pagi hari ini ada satu lagu dari Connect Worship, Faith, Joshua Abraham, sahabat Petra. Ada WGTB, walaupun gunung tak beranjak, sahabat Petra.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Bekerja Dengan Kasih. Sahabat Petra, bekerja seringkali membuat kita sibuk, terburu-buru, dan tanpa sadar kita kehilangan sikap hati yang benar. Kita jadi mudah marah, tidak sabar, atau lupa bahwa kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia, bukan hanya menyelesaikan tugas. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan dengan kasih." Apa artinya bekerja dengan kasih? Sahabat Petra, bekerja dengan kasih itu berarti kita tetap bersikap ramah walau lelah. Kita tetap mau membantu rekan kerja meski pekerjaan sendiri menumpuk. Kita tidak kasar, tidak menuntut berlebihan, dan tetap memuliakan Tuhan dalam sikap kita terhadap sesama. Kasih adalah tanda kita mengenal Tuhan, dan tempat kerja adalah ladang di mana kasih bisa ditunjukkan secara nyata, bukan lewat kata-kata, tetapi tindakan. Sahabat Petra, dalam hati kita bisa berdoa, "Tuhan, mampukan aku untuk bekerja hari ini dengan kasih. Tolong aku bersikap sabar, ramah, dan murah hati. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui hidupku. Dalam nama Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM, masih di program Bun Pagi hari ini. Dan sekarang sudah pukul 7:53, sahabat Petra. Tadi lagu yang luar biasa, Hari Yang Terbaik. Tentu ini menjadi peringatan, atau ya bukan peringatan sahabat Petra, tapi menjadi sebuah refleksi perenungan bagi kita, bahwa seringkali dalam kehidupan kita juga kita mengalami hari-hari yang bisa dikatakan tidak sesuai rencana kita. Mungkin banyak orang menyebut ini hari yang buruk gitu ya sahabat Petra. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada hari yang buruk sahabat Petra. Memang barangkali hari-hari kita akan menjadi hari yang ada pergumulannya, tetapi bukan berarti itu kemudian menjadi hari yang buruk bagi kita, karena selalu ada hari depan, ada selalu solusi-solusi yang diberikan Tuhan untuk kita. Karena itu mari kita nikmati sepanjang hari ini sahabat Petra, dengan segala dinamikanya, dan kiranya kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Dan lagu tadi sahabat Petra juga akan menjadi lagu penutup juga untuk kita. Bun Pagi akan berakhir sahabat Petra, dan kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Semoga sajian-sajian yang kami sajikan pagi hari ini menjadi berkat, kekuatan, inspirasi bagi Anda semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Mengasihi dalam sebuah pernikahan bukanlah sebuah perjanjian, namun sebuah komitmen. Sebuah perjanjian bisa dibatalkan karena mungkin ada beberapa hal yang tidak dipenuhi. Mungkin seorang suami bisa berkata, "Saya akan mengasihi istri saya apabila dia selalu melayani saya." Atau mungkin istri berkata, "Saya akan mengasihi suami saya apabila segala keinginan saya bisa dipenuhi." Tentu bukan hubungan seperti ini yang dimaksudkan dalam pernikahan. Komitmen dalam pernikahan akan berkata, "Saya akan tetap mengasihi dan mencintai istri saya sampai maut memisahkan." Atau, "Saya akan tetap mengasihi suami saya dalam segala hal, dalam segala kelebihan dan kekurangan, dan dalam segala kondisi." Komitmen menjadi ikatan batin antara pasangan suami dan istri yang seharusnya dijaga secara terus-menerus dan tidak dibatasi oleh waktu. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandama, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang Insya Allah. Ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal." Dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah sedahsyat ombak besar di samudra nan luas. Siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluhdadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu. Kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.

0: Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa, tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses.

0: luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jejek kunai, menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai." Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan si-si, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
4: FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Cerita Museum Sasmita Loko Pangsar Jenderal Sudirman yang menyimpan koleksi-koleksi pribadi Jenderal Sudirman. Menarik kan? Nah, ini nih, Museum Sasmita Loko Jenderal Sudirman ini merupakan museum milik TNI Angkatan Darat yang terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3 Yogyakarta atau tepatnya sebelah barat daya Kadipaten Puro Pakualaman. Museum ini lebih mengkhususkan diri pada koleksi-koleksi Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa perjuangan revolusi. Status museum adalah museum pemerintah, sedangkan jenis museum adalah museum khusus. Gedung Museum Sasmita Loko Pangsar Jenderal Sudirman dahulu adalah bekas kediaman Mr. Wihen, ya, seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman pada masa pemerintahan Paku Alam ke-8. Di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai koleksi, diantaranya tandu yang pernah dipakai Jenderal Sudirman tuh ketika memimpin perang gerilya. Kemudian di sana ada patung perunggu, ada senjata-senjata, peralatan militer, beberapa pakaian seragam, dan mebel-mebel juga

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu. Kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan. Walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita. Karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini dari saya, Agus Zegno. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu. Kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni tol.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cuk.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.99 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM The Voice of Love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun lempuyangan nih, selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Jadi kalau saudara melihat orang ini dia memanah, maka dia bersama dengan busurnya membutuhkan anak panah. Ya, saudara, kontribusi saya adalah menjadi anak panah. Saudara juga adalah menjadi anak panah. Saudara, Tuhanlah pahlawannya. Ia akan membidik dan akan memusnahkan dan mengalahkan dan membinasakan para lawannya. Kalau tidak ada saya, busur ada, pahlawan ada, anak panah tidak ada. Tidak ada saudara, busur ada, pahlawan ada, anak panah tidak ada. Saudara, jadi saudara harus tahu, aku adalah anak panah. Aku dibutuhkan oleh Tuhan. Katakan, saya dibutuhkan oleh Tuhan. Pria dan wanita, tua dan muda, semua adalah anak panah di tangan pahlawan. Amin. Saudara, jadi kita semua dalam hal ini kita harus menjadi anak panah yang menghancurkan anak panah berapi yang dituliskan dalam surat Efesus. Kita harus menghancurkan dan mematahkan seorang pahlawan, dia bisa membelah panah yang lain. Saudara, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita semua memberi iuran, kontribusi kita kepada Tuhan. Saudara, saya perlu mengingatkan saudara kenapa harus semangat, ya. Karena semangat ini kemudian pada abad 4 abad sebelum Masehi. Saudara bisa bayangkan itu lama sekali, ya. 8 abad sebelum Masehi, ya. Sampai 4 abad Masehi. Berarti 12 abad orang itu mencoba mengumpulkan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan ketika muncul orang dengan warna kulit ini, muncul dengan orang warna kulit ini, kita sendiri warna kulitnya kok ini, semua pada kaget. Sedang, apa dan siapa yang mengumpulkan itu semua pada 8 abad sebelum Masehi, yaitu pada tahun 700 sekian sebelum Masehi? Yang mengumpulkan adalah olahraga. Namanya adalah Olimpia. Pertandingan Olimpia. Itu 8 abad sebelum Yesus lahir. Ya, saudara, kenapa manusia mempunyai satu greget, satu semangat, kita harus berkobar-kobar. Kalau kita tidak berkumpul, kita bercerai, sampai kapan? Kita harus membuat satu persekutuan melalui olahraga. PBB, persatuan bangsa-bangsa, itu belum ada, sama sekali belum ada. Ya, sedang. Tetapi semangat untuk mereka berkumpul dan bertarung untuk saling belajar. Gimana ya kamu bisa melompat tuh lebih tinggi? Tolong ajari dong bangsa kami. Gimana ya kamu bisa lari sprint begitu cepat? Tolong dong ajari bangsa kami. Sedang. Gimana kamu bisa mengangkat beban begitu kuat, begitu berat? Tolong dong ajari bangsa kami. Nah, mulainya Olimpia, saudara, karena ada di lereng gunung Olimpia di Yunani, saudara, maka di situ bangsa dan bangsa mulai belajar, mulai berkenalan, saudara. Lalu mereka membuat satu tekad, yaitu Citius, Altius, Fortius. Dalam bahasa Inggris, faster, higher, stronger. Bahasa Indonesia, lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Mereka mengatakan, kami inilah yang mendobrak bangsa kami. Melalui pertandingan. Saudara, pada waktu itu ya cuma 3 macam pertandingan. Angkat beban, nomor 1 adalah sprint, 100 meter dan 200 meter. Saudara, tetapi lucu, pertama-tama mereka bertanding itu pakai filosofi, yaitu pertandingan lari cepat itu masing-masing bawa pelita. Ya, bawa pelita dan harus jalan cepat. Mana yang pelitanya bisa sampai garis finish, kan dia jalan agak cepat, agak lari, dan pelitanya tetap menyala sampai di sana, dialah pemenangnya. Ya, nah setelah itu dirubah, tidak usah bawa lampu teplok, harus lari sekenceng-kencengnya. ya saudara. Itu yang pertama ya. Nah, kata lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Saudara, kalau seorang anak Tuhan dia tidak melatih dirinya dengan semangat ini ya, Sitius, Altius, Fortius, maka dia akan menjadi anak Tuhan yang melempem. Dia tidak bisa lebih cepat, tidak bisa terengginas, dia tidak bisa melompat lebih tinggi ya, saudara. Altius, dan dia tidak bisa lebih kuat, Fortius. Saudara, saya ingin supaya kita semua menjadi anak-anak panah dari Tuhan. Artinya saya dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa dengan cara mengalahkan musuh kita. Siapa nama musuh kita? Iblis. Jadi kita harus mempunyai satu tenaga dan semangat. Kalau saudara punya semangat, saudara mempunyai banyak kelepasan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara melempem, saudara layu, saudara merasa aku sudah tua, aku gak bisa semangat, wah saudara, engkau tidak bagus. Engkau tidak mempunyai satu prestasi. Orang sebelum mati harus punya prestasi. Nah inilah semangat Olimpia, ya, the ancient Olimpia. Saudara, itu pada 8 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Dan ini dipergunakan menjadi moto dari, ya, moto daripada IOC, yaitu membentuk Olimpiade. Itu terjadi pada tahun 1894 oleh seorang bangsawan Prancis, Pierre de Corbuton. Ya, seorang yang bangsawan yang begitu sangat rindu untuk memodernisir Olimpia yang kuno tersebut, ya. Dan dia membiayai, dia membentuk, dan dia membuat logo ini. Ada 5 cincin yang tidak bisa dipisahkan, representasi dari 5 benua, ya, saudara. Dan mulailah Olimpiade modern, dimulai pertama di Athena tahun 2004. Dan setelah tahun 2004 terus menerus sampai tahun 2004, 2005 mulai bergantian. Dan itu diundi, negara mana ibu kota, negara mana harus menyelenggarakan. Dan negara-negara maju dan kaya berlomba-lomba, saudara, untuk mempermodern Olimpiade. Saudara, ini sekedar. Semua ini dirangkum di dalam satu kata, yaitu semangat untuk menang. Katakan, saya harus punya semangat untuk menang. Saudara, ini penting sekali. Saya tidak punya uang, tidak apa-apa, tapi saya harus bersemangat. Saya harus semangat untuk saya menang. Maka ketika saya tidak bisa makan karena saya tidak punya uang, saya akan kerja apa aja supaya saya, istri saya, anak-anak saya bisa makan. Itu semangat. Kalau itu tidak ada, saudara, maka banyak hal yang lain tidak akan ada. Tuhan ingin supaya saya dan saudara menjadi anak panah. Katakan, saya harus menjadi anak panah Tuhan untuk mematahkan dan menghancurkan anak panah berapi dari iblis. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia.
2: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi, You Channel, saluran CH7, dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluhdadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park, dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu, kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Petra FM.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra, senang banget hari ini ketemu lagi di Gita Prima. Kayaknya setelah beberapa hari kita tidak ketemu ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan, jadi sempat libur berdua hari. Mudah-mudahan Sobat Petra juga hari ini yang penting fresh dan senang banget bisa ketemu lagi di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Untuk yang biasa main request boleh silakan 0856-0202-4567. Banyak peristiwa, banyak hal yang pasti Sobat Petra telah dilewati minggu kemarin sebelum hari Minggu ya. Baik sebuah kegiatan pribadi, kegiatan keluarga, kegiatan dengan teman-teman Sobat Petra yang lain juga. Jogja juga seru gitu Sobat Petra, banyak diperhatikan oleh orang banyak. Diperhatikan tuh karena sesuatu yang bisa menarik, tidak menarik, atau justru yang penting bahwa ketika seseorang memperhatikan itu berarti kita peduli ya. Makanya tadi lagu awalnya saya bilangkan lagunya dari Club Project Yogyakarta dengan dinamisasinya. Nanti kita akan bahas sesuatu yang menarik dan saya yakin Sobat Petra bisa menebak. Tapi jangan lupa saya tidak akan membahas hal yang sudah viral tapi dibalik itu. Karena segala sesuatunya bisa terjadi dan tentu saja apapun Jogja tetap kota kita tercinta. Dan terus kita tanamkan rasa sayang yang terus, rasa cinta yang terus berkembang dan dinamis. Tentu saja tetap evaluasi dan tetap menjadi kota impian semuanya.

Siapa Tetra? Aku jatuh cinta kepadamu, kata Mbak Vina dengan lagunya Rasa Sayang Itu Ada gitu. Dan tentunya sahabat Petra, sebuah rasa di antara rasa-rasa yang kita miliki, yang paling hebat itu adalah rasa sayang dibandingkan rasa sedih tentu saja, atau rasa-rasa yang kurang pas gitu, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi sahabat Petra, kita juga harus sadar, atau mungkin hampir semua kita semuanya pernah ada rasa kecewa, rasa sedih gitu. Dan tentu saja kita selalu diingatkan bahwa itu sesuatu yang biasa, karena memang kita harus melalui itu selama kita masih hidup, katanya begitu gitu. Kita sering, atau mungkin pengalaman, pernah dikecewakan oleh seseorang gitu. Apalagi orang itu kita idolakan. Ya, sahabat Petra pernah mengidolakan seseorang karena seseorang itu membayangkan, bahkan dalam pikiran kita dinilai, kita menilai bahwa dia orangnya baik, kemudian tulus, ya, kemudian apalagi perhatian yang positif, pokoknya hebat, rendah hati, rendah diri, tidak ya. Pokoknya sesuai harapan kita ketika kita mengidolakan seseorang. Maksudnya bukan hanya mengidolakan seorang artis terkenal, tapi orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat mungkin, atau tetangga, atau saudara, atau orang lain, teman gitu. Karena kehebatan dia dalam menempatkan diri gitu, sehingga dia diidolakan. Dan itu menurut bayangan kita, dia sangat baik, tulus, perhatian, dan sesuai, pokoknya sesuai dengan harapan kita. Lalu tentu saja ketika kita mengenal lebih dekat, tiba-tiba atau pada suatu saat kita dikecewakan karena ternyata tidak sesuai yang kita nilai ya. Sudah pernah sahabat Petra? Dan itu hal wajar sekali lagi bahwa karena tidak ada setiap orang, semua orang bisa membahagiakan dengan 100%. Itu kalau kita hubungan kita dengan orang lain gitu. Yang lebih, yang paling penting sahabat Peter, kayaknya kalau hubungannya dengan orang lain, ya kita kayaknya harus diajarin gitu, harus belajar gitu, bahwa membedakan antara orang yang sebenarnya dengan gambaran kita tentang dirinya. Kadang-kadang yang kita cintai bukan sepenuhnya dirinya gitu, atau yang kita sesuai harapan kita, tapi itu versi dirinya yang kita bangun gitu dari pikiran kita gitu. Jadi walaupun demikian, yang penting kita tidak boleh juga langsung kemudian mengabaikan teman kita tersebut gitu, mengabaikannya ya, karena setelah menemukan kekurangan. Jadi seseorang bisa punya sisi baik sekaligus sisi yang tidak kita sukai. Itu yang penting. Jadi kita kayaknya perlu disadarkan itu biar tidak terlalu kecewa. Nah, itu kalau hubungan dengan orang, sahabat Petra. Tapi bagaimana kalau hubungannya dengan sesuatu yang di luar manusia gitu, tempat gitu. Ya, beberapa hari ini kota kita tercinta Jogja menjadi perhatian orang banyak gitu. Dan sekali lagi, perhatian itu bukan selalu diperhatikan dengan terkenal, atau kota kita sudah dijuluki menjadi kota yang baik gitu ya, yang indah, kota pelajar, kota budaya, kota yang ramah, bahkan itu terbungkus dalam namanya kota yang istimewa gitu. Tapi sahabat Petra, sekali lagi kalau kita mengacu dari hubungan kita antar manusia tadi, orangnya tetap baik gitu, kotanya tetap baik gitu ya. Tapi sekali lagi, dimanapun gitu, bukan kita di luar kota Jogja ketika kita mengidolakan sebuah kota pun, dan kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Yang paling sehat adalah kita tentu saja tidak boleh langsung membenci kotanya, tetapi meninjau kembali harapan kita ya. Dan memang kadang kita perlu diingatkan bahwa
kita perlu memisahkan antara kota dan perilaku orangnya. Ya, tapi secara umum pasti orang berpikiran bahwa ketika sesuatu atau kota itu baik, pasti berhubungan dengan orang ya. Tapi pada kasus-kasus tertentu kita harus memisahkan gitu. Jadi jangan sampai sebuah pengalaman buruk termasuk hal-hal yang tidak pas sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya kotanya ramah gitu. Tidak ada bullying misalnya. Tidak ada pungli misalnya gitu. Kemudian apalagi pengalaman yang mengecewakan atau perilaku yang tidak ramah, belum tentu itu menggambarkan seluruh kota gitu. Kalau kembali ke kota kita tercinta, sahabat Petra, sebuah kota itu adalah Jogja yang tercinta, tentu tidak bisa dihindarkan, tidak bisa diabaikan bahwa kota mempunyai sejarah yang indah, budaya yang kuat dan nilai luhur. Tapi juga sahabat Petra harus kita sadari menghadapi tetap kota kita tetap menghadapi masalah sosial yang nyata. Tapi sekali lagi kita diingatkan untuk membedakan antara dalam kasus-kasus tertentu ya. Kota Jogja, kota kita tercinta juga mempunyai paradok. Sekali lagi, sebagai sejarah yang baik, punyanya budaya yang kuat, tapi sekaligus sebagai kota yang dinamis dan tentu saja tetap menghadapi masalah sosial. Yang penting kita tetap cinta Jogja, sahabat Petra, dengan segala dinamisasinya dan tentu saja perlu sebuah evaluasi ketika ada sesuatu yang kurang.

Cinta sejati dari Ria Arila, sahabat Petra. Lama tidak dengarkan lagu ini ya, tahun 2000-an, relatif baru, tapi ya sekitar 5 tahun kebelakang ya, sudah lewat juga gitu. Sahabat Petra, kita semuanya yang di Jogja tentu saja apa yang dirasakan dengan viral ya, viralnya kota Jogja karena sesuatu hal gitu. Hanya sekali lagi sahabat Petra, kita juga disadarkan juga bahwa ketika kita mengidolakan ya sesuatu gitu, tentu saja kita boleh mengidolakan sesuatu, tapi bukan berarti harus menutup mata, tapi justru kecintaan yang dewasa memungkinkan kita terus mengatakan dengan tegas bahwa saya mencintai Jogja, tetapi saya tidak setuju dengan hal-hal yang menilai atau hal-hal yang merusak nilai kota ini. Itu sesuatu yang menarik, sahabat Petra. Ya, segala kekurangan semuanya ada gitu. Hanya kadang-kadang karena mengidolakannya membabi buta, kadang-kadang kita terus lupa. Dan tentu saja sebuah peristiwa yang terjadi tentu saja ini menjadi sebuah apa ya, masukan gitu. Misalnya sebuah kota yang disebut istimewa ini tentu saja karena salah satunya karena sejarah, kemudian gelarnya, atau karena nilai keistimewaannya itu karena berbagai hal. Tentu saja itu tidak secara otomatis juga harapannya tinggi banget akan diikuti hal-hal yang istimewa, tapi tentu saja arahnya ke sana, semuanya dibangun dengan sebuah perencanaan yang tentu saja kalau masyarakat biasa kita semuanya turut menjaganya dengan segala yang selalu kita diajarkan dalam filosofi Jawa ya, biar istimewa tentu saja selalu ingat, kita diingatkan dengan adanya totokromo gitu ya, yang kadang-kadang apa namanya kita lupa gitu. Ada sebuah fenomena yang sekarang ini pergeseran masyarakat mencari keadilan ya. Kalau dulu dengan cukup dengan cara tradisional yang tertutup menjadi terbuka karena sekarang medianya sosial, sehingga muncul no justice, no viral, no justice ya, karena kadang-kadang kita juga melihat gitu. Ada unsur yang sebenarnya totokromo itu memang harus digunakan gitu. Tapi untuk beberapa hal ada yang kita menilainya tentu saja kita sangat menjunjung tinggi totokromo, sahabat Petra. Kehalusan budi pekerti dan prinsip tepo seliro, tenggang rasa dalam menyelesaikan masalah secara kekeluargaan ya. Tapi tentu saja harusnya ketika ada kasus budaya menjaga perasaan dan menyelesaikan secara internal itu bisa diselesaikan, tapi memang ada kalanya ada ya dinamisasi yang ada gitu ya. Sekali lagi tidak semuanya baik, tidak semuanya bisa kita harapkan sesuai ekspektasi. Justru itu kenapa Jogja menjadi dinamis ya, karena ya kita memang di situasi yang dinamis, dan ini menjadi sekali lagi menjadi masukan buat kita semuanya untuk terus menjaga, mendisiplinkan diri, tetap menjaga totokromo, tetap menjalankan peraturan yang ada, itu intinya. Yang request terima kasih sudah ke 0856-0202-4567. Bunda Memes di Jogja Selatan, terima kasih minta lagunya Tito Sumarsono katanya. Dan seperti biasa salam buat Mbak Eri katanya di Sidoarum. Sehat selalu, selamat beraktivitas gitu. Lagunya coba saya carikan ya, dari siapa tadi, Tito Sumarsono, Tuhan Tolonglah. Kayaknya ada, nanti bisa ditunggu gitu. Sekali lagi sahabat Petra, tetap kita selalu cinta Jogja tentu saja, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara.

0: Dara, terus ada satu unit mobil Ayla, dan ada satu unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park, dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu, kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

Mbak Evi di sekitar Sindoadi katanya minta lagunya Mus Mujiono, Mesra. Sudah siapkan, nanti bisa didengarkan. Tapi sebelumnya sahabat Petra, dilanjut sebentar karena menarik ketika kita membahas tentang sesuatu yang istimewa, kemudian dihubungkan dengan nilai tradisional, kemudian juga tidak menutup mata bahwa kita sekarang ini dalam situasi di mana dunia media berkembang pesat dengan era digital, dengan AI, dengan media sosial yang serba cepat gitu. Dan di perkembangan yang ada, kalau sahabat Petra mengikuti adanya pemberitaan tentang kota kita tercinta Jogja ini, bahwa sekali lagi kita diingatkan bahwa ketika kita atau mungkin orang-orang luar Jogja yang kecewa karena mereka berpendapat bahwa kita selalu didengungkan menjadi kota yang istimewa gitu. Tapi kalau ketika suatu saat terjadi dan itu tidak sesuai ekspektasi mereka atau ekspektasi kita sendiri, maka kekecewaan itu akan memuncak gitu sahabat Petra. Terus mengkritik gitu. Katanya istimewa, tapi kok gini gitu. Ya. Dan mungkin tidak salah karena ini kalau kita melihat dari sisi positifnya menjadi sebuah masukan buat kita semuanya gitu. Jadi kalau kita semuanya kecewa, kita selayaknya juga mengubah rasa itu. Jadi bukan hanya bertanya mengapa kota kita ini mengecewakan mereka atau mengecewakan kita gitu. Tetapi itu juga tentu sebuah pernyataan yang harus dilanjutkan, apa yang bisa dilakukan agar nilai-nilai yang dibanggakan kota kita ini benar-benar hidup dalam keseharian ya. Tidak gampang sekarang ini memang sahabat Petra, dan perlu dukungan semua gitu. Dan pemberitaan tersebut ya menjadi viral. Kenapa? Sebuah pertanyaan ya terangkat lagi, banyak orang yang kecewa kenapa diviralkan dan macam-macam. Itu tidak bisa dibendung saat ini sahabat Petra ya. Semuanya serba cepat, dan kadang-kadang saat ini banyak di antara kita yang merasa mendapatkan sebuah keadilan ketika itu viral gitu. Jadi kalau secara filosofis sahabat Petra, fenomena no viral, no viral, no justice gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan sebuah filosofi yang berbau tradisional, sebenarnya adalah sangat ironi ya. Ya, membuktikan ada sesuatu yang lemah gitu dalam urat nadi apa istilahnya tradisional, yang tentunya kita mengenal kalau di Jogja musyawarah dan kepekaan sosial. Artinya kalau ini tidak bergerak atau tidak terjadi, berarti kayaknya sedang melemah gitu. Sehingga masyarakat harus menggunakan megafon yang namanya media sosial agar jeritan istilahnya gitu bisa didengar oleh pihak-pihak yang terkait gitu. Ya, mudah-mudahan segera membaik sahabat Petra dan terus berbenah gitu. Karena tentu saja gelar istimewa itu bukan hanya semata-mata disebut istimewa karena sejarah, tapi karena bagaimana nilai keistimewaan itu bisa kita wujudkan tentunya dalam keseharian kita. Kita itu siapa ya? Kita semuanya yang ada di Jogja.

Sahabat Betra, kayaknya mungkin saya pamit ya sekalian, tapi sebelum pamit ada satu hal yang mungkin sering kita ucapkan dalam sebuah pergaulan di Jogja di antara teman-teman yang sudah matang, yang muda, di yang profesional, bahkan di kantor-kantor yang mungkin sudah lama di Jogja atau asli di Jogja, muncul selalu sebuah kata atau dua kata, Bolo Dewi, ya, Jape Mete. Itu kalau diterapkan, ditelaah secara implementasinya baik, kayaknya ayem, sahabat Betra. Kalau ingat itu Bolo Dewi, tentu saja berarti Jogja, ya, Jape Mete, Cai Dewi, berarti kita orang Jogja yang mempunyai kewajiban untuk menjaga segala sesuatunya. Tapi memang itu sebuah perjuangan istimewa, adalah bukan sesuatu karena hanya sejarah, tapi juga dipengaruhi atau bisa diwujudkan dalam bentuk nyata perilaku kita semuanya, sahabat Petra. Dan di era yang semakin modern ini, kemungkinan tantangannya akan semakin besar, ya. Dan tentu saja akan selalu berbenturan antara citra kota, harapan, kenyataan, dan tanggung jawab moral kita semuanya. Kita bangun Jogja, sahabat Petra, yang sudah terlanjur terjadi, tentu saja harapannya tidak akan terjadi lagi kalau itu negatif. Apapun yang terjadi, kita tetap cinta Jogja, sahabat Petra. Sampai jumpa besok.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, khususnya ketika kita membahas 4 jenis kepribadian manusia ya, kadang saya meminta peserta pelatihan untuk menebak kira-kira saya ini personalitinya yang mana. Banyak di antara mereka yang salah menebak. Mereka mengira saya adalah pribadi sanguinis, pribadi yang ekstrovert, yang dominan tapi hangat begitu. Sesungguhnya ketika saya melakukan tes, hasilnya bukanlah saya bukan sanguinis. Saya justru memiliki kepribadian yang introvert aslinya ya. Yang dominan adalah justru koleris melankolis. Namun, kenapa ini bisa berubah? Ya, ini yang menarik. Saya ingat pasti dulu sekali sebelum saya bekerja, saya itu kalau traveling naik kereta api misalnya dari Jogja ke Jakarta, naik kereta api itu bisa 8 jam lebih ya. Dan itu bisa saja saya hanya diam dengan kesibukan saya sendiri, apakah itu membaca buku atau sekedar mendengarkan musik atau tidur. Hanya tiga pilihan itu. Saya bisa saja dengan orang di sebelah saya tidak kenal dan tidak menyapa apapun juga. Demikian juga dengan naik pesawat terbang juga. 2 jam duduk ya sudah, diam saja. Tapi karena saya memutuskan untuk bekerja di bidang sales, ada satu tuntutan ya untuk berubah. Yaitu dengan berani berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Karena kalau kita berani berinteraksi dengan orang yang tidak kenal, kita akan banyak kenalan, kita akan banyak jaringan, dan di situ selalu ada peluang. Dan itu yang terjadi. Sekarang saya naik pesawat, duduk, belum lagi 5 menit, 10 menit, saya sudah bisa berbicara kiri kanan dengan orang di sebelah kiri kanan saya, panjang lebar cerita macam-macam hal. Ya. Nah, ini artinya manusia pada dasarnya bisa berubah. Ya, karena kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa orang bisa karena biasa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.

0: mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluh Dadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park, dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu, kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau tugu identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini gak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.9.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

kemandirian. Dikisahkan, ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. "Dia ada dalam kamar ini." Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Seksian Li Luan, mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Chen Gong Bu Si Li Luan. Sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau cilik kensen, mental kemandirian telah kita miliki,

0: dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup. Berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
1: Metro FM.
2: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.9

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cincau kongco, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat. Kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah, Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.9.

0: Sari, Jalan Damai, Petra, 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
1: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.4.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Metro FM.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Siapa sih yang gak tahu Malioboro? Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang.

0: FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Shetu, lemparan batu. Suatu hari, tampak seorang pengusaha muda sedang melaju di jalan raya mengendarai mobil mewah yang baru dibelinya. Perasaan puas dan bangga menyelimutinya karena memiliki mobil yang sudah lama diidam-idamkan. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil menggerakkan tangan dan peletak. Terdengar suara nyaring dari sisi kiri pintu mobilnya. Spontan, kaget, ditekannya rem mobil kuat-kuat. Dengan perasaan geram, mobil pun segera dimundurkan ke arah dari mana batu itu dilempar. Dia bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi dengan pintu mobil kesayangannya. Aduh, benar-benar kurang ajar. Dia memaki sambil tangannya mengusap sayang goresan di pintu mobil. Amarahnya memuncak. Dengan segera, matanya menangkap sosok anak kecil yang terlihat di situ. Dihampiri anak itu dengan tangan terkepal marah. Hai, kamu. Lihat, apa yang telah kamu lakukan pada mobil kesayanganku? Lihat, goresan itu. Teriaknya geram sambil bersiap-siap akan memukul. Si anak tampak pucat dan gemetar ketakutan sambil berbicara. Maaf, Pak. Saya salah dan benar-benar minta maaf. Sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Air mukanya tampak ngeri, matanya berkaca-kaca dan tangannya memohon ampun. Maaf, Pak. Saya melempar batu itu

0: karena tidak ada seorang pun yang mau berhenti. Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi, anak tadi menunjukkan ke suatu arah. Itu, di sana, ada kakakku yang lumpuh. Dia kesakitan, jatuh tergelincir dari kursi rodanya. Saya tidak kuat mengangkatnya, dan tidak ada seorang pun yang mau berhenti menolong, ucapnya sambil terisak dengan pandangan mata berharap. Tolong kakak saya, Pak. Setelah mendengar penjelasan anak kecil itu, sang pengusaha muda tidak mampu berkata-kata dan spontan amarahnya mereda. Dihampiri dan diangkatlah si cacat yang tengah mengerang kesakitan. Lalu didudukkan kembali ke kursi roda. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membantu kebaikan hati Bapak. Dan sekali lagi, mohon maaf telah melukai mobil Bapak. Lalu anak kecil itu pun kembali mendorong kursi roda kakaknya untuk melanjutkan perjalanan. Dan pengusaha muda itu pun kembali mengendarai mobilnya sambil merenungi kejadian yang baru dialaminya tadi. Sama halnya dengan lajunya kendaraan, hidup kita seolah dipacu tetap berjalan dengan kecepatan yang semakin tinggi, melintasi berbagai tikungan dan tanjakan. Kesibukan berpacu sering membuat kita lupa menyisihkan waktu untuk berhenti dan menoleh sejenak untuk menikmati pemandangan indah di sekitar kita. Sehingga banyak hal indah terlewatkan begitu saja. Saat kita lupa, mungkin diperlukan seorang pelempar batu untuk mengingatkan kepada kita. Batu itu bisa berupa teguran, bisikan, peringatan, atau kasih sayang, agar kita tidak melaju terlalu cepat, sehingga saat kita menjalani kehidupan juga berarti bisa menyisihkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan alam sekitarnya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata rusak. Saudara, terkadang kita datang kepada Tuhan dengan perasaan hancur karena harapan-harapan dan juga impian-impian kita tidak menjadi kenyataan. Tetapi kita datang kepadanya bagaikan anak kecil yang datang kepada ayahnya membawa mainan yang sangat rusak. Dengan matanya yang basah oleh air mata, anak kecil ini menyerahkan mainan yang rusak kepada ayahnya untuk diperbaiki. Ayahnya kemudian mengambil mainan itu untuk memperbaikinya. Ia mulai dengan memeriksa di mana letak kerusakannya, lalu mengambil peralatan untuk memperbaikinya. Dan anak pun duduk di hadapan sang ayah dan menunjukkan kesedihannya dengan atau melalui mimik wajah. Dan ia pun tak lupa terus mengawasi apa yang akan dilakukan oleh ayahnya dan tidak membiarkan ayahnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ia terus menunjukkan ini dan itu serta mengajari ayahnya apa yang harus dilakukan dan dengan cara bagaimana. Bukannya ia membiarkan saja ayahnya bekerja dengan tenang, anak itu malah terus berusaha berada di sana, mencoba memberikan bantuan dengan cara yang dianggapnya sangat benar, sehingga pekerjaan sang ayah menjadi terasa begitu lambat karena sang ayah harus menjelaskan juga berbagai hal dan menunjukkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil untuk memperbaiki mainan yang rusak. Tetapi si anak itu menjadi tidak sabar dan dengan kesal bercampur kecewa, maka ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mengapa engkau begitu lambat?" Dan ayahnya menjawab, "Anakku, apa yang dapat aku lakukan jika kamu tidak pernah benar-benar menyerahkannya kepadaku?" Saudara, dan seperti itulah kita seringkali membawa kepada Tuhan berbagai hal yang telah mengecewakan, baik itu harapan-harapan dan impian-impian kita yang sudah hancur. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sahabat sejati kita. Kita meyakini bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memberi kita pertolongan. Tetapi kemudian, bukannya kita membiarkan Tuhan dengan caranya yang ajaib untuk membereskan setiap masalah. Sebaliknya, kita malah sibuk memberikan petunjuk ini dan itu tentang apa yang Tuhan seharusnya lakukan. Kita mencoba membantu dengan cara kita sendiri. Dan kita berseru, mengapa Tuhan begitu lambat memperbaikinya? Padahal, kitalah yang tidak pernah benar-benar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan membiarkan Dia bekerja menurut caranya. Nah, mengapa juga kita masih meragukan kuasa dan kebenarannya yang sangat ajaib itu? Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak asik dengan kisah air bah. Sejak masa sekolah minggu, kita sudah mengenalnya. Kita mungkin hafal dengan nama-nama dalam cerita tersebut. Kita juga beroleh banyak pelajaran rohani dari cerita itu. Kita belajar tentang kesalehan dan ketabahan di tengah masyarakat yang begitu terbiasa dengan dosa dan senang melakukan kekerasan. Kita belajar tentang duka Allah dan murkanya kepada umat manusia yang telah merusak dunia yang telah diciptakannya. Nah, kita membaca kisah air bah dalam Kejadian 6-8. Menurut studi kritis Alkitab, kisah tersebut terjalin dari dua benang cerita, yakni benang cerita Yahwis yang lebih tua dari sekitar abad ke-10 sebelum Masehi dan benang cerita Padri atau Imamat yang lebih muda dari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Masing-masing benang cerita, saudara, memiliki kekhasan dan sumbangsih yang penting. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan coba membaca secara naratif kisah air bah menurut benang cerita tradisi Yahwis. Kita mulai dengan lahirnya Nuh. Kita bisa membaca di akhir pasal 5 kitab Kejadian. Lahirnya Nuh. Lamech merenungkan pekerjaan kita dan susah payah tangan kita di tanah yang telah Tuhan kutuk. Kita baca Kejadian 5:29. Dalam teks Ibrani, Ma'asenu wa itzfon yadenu minha adamah asher arira Adonai. Lamech tahu riwayat leluhurnya, sang manusia yang kemudian bernama Adam. Kejadian 4:25. Ia juga tahu riwayat leluhurnya yang perempuan, sang perempuan yang kemudian dinamai Hawa atau Hawa. Kejadian 3:20. Nah, setelah didapatinya sang manusia dan istrinya makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan berfirman kepada sang manusia, terkutuklah tanah oleh karena engkau. Arura ha adama ba abureka. Kejadian 3:17b. Implikasinya, dengan susah payah engkau akan makan daripadanya di sepanjang masa hidupmu. Beitsafon tokalena kolyemei hayeka. Kejadian 3:17. C. Ini merupakan kenyataan yang baik tentunya. Akan tetapi, perkataan atau dari perkataan Lamech, kita dapat mencandra bahwa ia termasuk di dalam kaum yang memanggil nama Tuhan. Lihat Kejadian 4:26.
dalam kepahitannya, Lameh masih berpengharapan. Hal itu sangat kentara dari sukacitanya saat putranya lahir. Ia memanggil namanya Nuh. Dalam bahasa Ibrani, Wayikra et Shemo Noah. Dan ia memanggil namanya Nuh. Nama itu, saudara, Nuh mengungkapkan pengharapan ayahnya bahwa anak ini akan menghibur kita. Ze yenachamenu. Ini akan menghibur kita. Yenachamenu, pola piel dari kata naham. Ada permainan kata di sini, saudara. Ia akan memberikan penghiburan kepada kita. Yenachamenu, dengan kata dasar naham, yang artinya berbela rasa. Dan nama Nuh, Noah. Ya, permainan kata ini menggarisbawahi Nuh sebagai anak penghiburan bagi ayah dan kaumnya. Berikutnya adalah perihal kejahatan manusia. Dalam pada itu, saudara, kejahatan umat manusia, ra'at ha'adam, besar atau raba di bumi, ba'aretz. Kata raba, besar, menghadirkan sebuah ironi. Perhatikan Kejadian 6 ayat 1. Ki hekel ha'adam larof al-penei ha'adama. Ki hekel ha'adam larof al-penei ha'adama. Ketika umat manusia mulai menjadi banyak di muka tanah atau di muka bumi, kesannya semakin banyak umat manusia, semakin besar kejahatannya di muka bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wekal yetser mahasafat livu rak ra kalahayom, yang bisa kita terjemahkan, dan semua yang dibentuk oleh pemikiran hatinya semata kejahatan di sepanjang waktu. Kejahatan yang dimulai dari kecenderungan hati, kemudian tumpah ruah dalam perbuatan dari hari ke hari. Secara keseluruhan, saudara, umat manusia telah gagal, baik dalam menghijaukan bumi yang gersang, ingat Kejadian 2 ayat 5, maupun hidup dalam hubungan-hubungan yang sehat dengan Allah dan sesamanya. Peradaban memang ada, yakni peradaban yang diwarnai dengan pertumbuhan darah. Ingat Kejadian 4 ayat 19-24. Dalam situasi ini, Nuh adalah sisa dari kaum yang memanggil nama Tuhan. Berikutnya mari kita perhatikan perkawinan yang janggal. Menarik bila kita memperhatikan Kejadian 6 ayat 1-4. Bagian ini bertutur tentang beberapa hal. Pertama, perkawinan antara anak-anak Allah, Bnei Ha'elohim, dan anak-anak perempuan manusia, Benot Ha'adam. Anak-anak Allah melihat, Wayir'u, dari kata Ra'a, melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, tovot, dari kata tov. Lalu mereka mengambil wayiku, dari kata lakah, bagi mereka. Di
istri-istri dari semua yang mereka pilih. Lahem Nasib, Mikal, Asher, Bakhar. Konstruksinya, saudara, sejajar dengan Kejadian 3 ayat 6 dalam kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Perempuan itu melihat, watere dari Ra'a melihat, bahwa buah pohon itu baik, tof, untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil watikah dari kata lakah, buahnya. Kemudian dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Lalu suaminya pun memakannya. Nah, sang pencerita, saudara, menjajarkan tindakan Bnei HaElohim, anak-anak Allah, putra-putra Allah, dan Ha'isha, sang perempuan. Kita melihat kesejajaran dalam pola, melihat yang cantik atau baik, dan kemudian mengambil. Pelaku yang satu bergerak dari atas ke bawah, anak-anak Allah kepada anak-anak perempuan manusia. Pelaku yang satunya lagi bergerak dari bawah ke atas, sang perempuan atau istri sang manusia kepada buah yang dianggap akan membuat sang perempuan dan suaminya menjadi seperti Allah. Yang pertama. Yang kedua, tanggapan Tuhan terhadap perkawinan itu. Ia berfirman, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia sampai selama-lamanya. Oleh karena ia daging juga. Bahasa Ibrani, Lo yadon ruhi ba'adam le'olam besyagam hu basyar. Kita pun teringat, atau hal ini mengingatkan kita, manakala Tuhan menjadikan sang manusia, Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk sang manusia debu dari tanah. Wajitser Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adama. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Wajibah ba'apau nishmat fayib. Maka jadilah sang manusia makhluk yang hidup, wa yahyi Adam lan nafas haya. Nah, bila roh Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 3 sejajar dengan nismat hayim atau napas kehidupan atau napas hidup dalam Kejadian 2 ayat 7 dan basar dalam Kejadian 6 ayat 3 mengandaikan afar min ha'adama, debu dari tanah, dan nefes haya, makhluk yang hidup, Kejadian 2 ayat 7, dan dengan demikian menyiratkan kesamaan sang manusia dengan kal hayat hasadeh wa et kal of has hasamayim, segala binatang padang dan segala burung di udara, Kejadian 2 ayat 19, maka tanggapan Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 3 mengindikasikan pertama, kesamaan manusia dengan binatang. Sama-sama basar atau daging dibentuk dari tanah. Bedanya, manusia menjadi nefes kayah karena dihembusi nismat hayim atau ruah oleh Tuhan, napas hidup atau roh oleh Tuhan. Sedangkan binatang, kendati juga disebut nefes haya, dan memiliki nismat ruah hayim be'apau, nafas atau roh yang hidup di dalam hidupnya, Kejadian 7 ayat 22, tidak dikatakan dihembusi nismat hayim atau ruah oleh Tuhan. Ini bedanya nih, manusia dengan binatang. Manusia dihembusi nafas hidup atau roh oleh Tuhan, tidak demikian halnya dengan binatang. Yang kedua,
Tanggapan Tuhan juga mengindikasikan bahwa kesamaan manusia dengan binatang adalah alasan mengapa roh Tuhan tidak akan tinggal untuk selamanya di dalam diri manusia. Manusia jadi tidak memiliki, manusia tidak memiliki hidup yang abadi. Alih-alih abadi, hidup manusia dibatasi oleh Tuhan. Umurnya akan 120 tahun saja. Wahayu yamau be'ah wa'esrim syana. Kejadian 6 ayat 3c. Pokok ketiga, ketika terjadi perkawinan antara anak-anak Allah atau putra-putra Allah dan anak-anak perempuan atau putri-putri manusia, orang-orang raksasa, dalam bahasa Ibrani Hadefirim, ada di bumi. Mereka adalah kaum yang gagah perkasa atau Giborim di zaman purbakala. Para lelaki atau pria yang kenamaan Anshe Hashem. Nah, kita mungkin bertanya saudara tentang identitas anak-anak Allah atau putra-putra Allah dan anak-anak perempuan manusia atau putri-putri manusia. Apakah anak-anak Allah adalah keturunan Set, sedangkan anak-anak perempuan manusia adalah anak-anak perempuan dari garis keturunan Kain, sebagaimana diusulkan oleh pembaru gereja Johannes Calvin misalnya? Atau apakah anak-anak Allah adalah makhluk-makhluk supernatural, sedangkan anak-anak perempuan manusia adalah perempuan-perempuan sang manusia, baik dari garis keturunan Kain maupun garis keturunan Set? Sebagaimana ditafsirkan oleh kitab Henok, ya, kitab 1 Henok, yang gemanya kedengaran dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19, 2 Petrus 2 ayat 4, dan Yudas ayat 6. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya berada di luar kerangka tafsir naratif kita. Kita membutuhkan pendekatan historis kritis untuk menjawabnya. Mempertimbangkan bahwa umat Israel tidak canggung meminjam mite atau mitologi Kanaan, penafsir Dennis Brecher mengemukakan bahwa perkawinan yang tidak wajar itu, ya, karena melanggar batas makhluk supernatural dengan manusia. Perkawinan yang tidak wajar itu menjelaskan keberadaan makhluk-makhluk yang kendati bersosok manusia, namun terlihat tidak wajar karena saking besarnya. Contoh kaum Enak, kaum Emim, kaum Refaim, kaum Zamzumim. Ulangan 1 ayat 28. 2 ayat 10 dan 11, 20 dan 21. 3 ayat 11 bandingkan dengan Bilangan 13 ayat 33. Penjelasan ini bermaksud menggarisbawahi keyakinan bahwa Allah telah menjadikan dunia yang tertata. Ada tatanan yang telah ditetapkan Allah di dalam dunia. Bila kemudian ada kenyataan yang tidak wajar, makhluk-makhluk bertubuh raksasa, itu disebabkan oleh pelanggaran terhadap tatanan tersebut. Dalam tarikan nafas yang hampir sama namun lebih panjang, ahli Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual Indonesia, Bapak Immanuel Gritsinggih, mengemukakan bahwa penyusun kitab Kejadian mengambil alih sebuah sumber dari luar dan memasukkannya ke dalam kisah untuk memberi penjelasan tentang alasan terjadinya air bah. Beliau, Profesor Gritsinggih, mengakui bahwa teks tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Nephilim adalah hasil dari perkawinan anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia. Meski demikian, kata beliau, tampaknya
demikianlah kesan yang mau diberikan secara implisit. Jadi, kata Profesor Irit Sigi, Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 ini kiranya berbicara tentang batas-batas keberadaan yang dilanggar. Dan bahwa pelanggaran ini menghasilkan makhluk aneh, yaitu raksasa-raksasa. Tuhan menciptakan manusia, tetapi manusia sekarang telah menjadi raksasa. Dalam rangka ini logis kalau dikatakan bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, Kejadian 6 ayat 6. Nah sekarang mari kita kembali kepada tafsir naratif. Kita bisa menduga-duga apakah perkawinan campuran itu merupakan strategi untuk menyiasati keputusan Tuhan sebagaimana kita baca dalam Kejadian 3 ayat 22a. Kita tahu saudara, menurut Kejadian 2 ayat 9 dan 3 ayat 22 ada dua macam pohon. Yang satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Es hada'at tof wara. Yang satunya lagi pohon kehidupan. Es hakayim. Sang manusia dan istrinya telah makan buah dari pohon yang pertama. Sehingga mereka telah menjadi seperti Allah, yakni tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 2. Nah Tuhan bermaksud mencegah manusia agar tidak makan dari pohon yang kedua. Ia tidak ingin manusia yang telah terjerumus ke dalam hubungan-hubungan yang rusak hidup untuk selama-lamanya. Ya, Kejadian 3:23. Tetapi agaknya telah terjadi pengkhianatan. Anak-anak Allah yang seharusnya ada di pihak Tuhan kawin-mawin dengan anak-anak perempuan manusia. Dengan jalan itu mereka menularkan kehidupan yang abadi kepada manusia. Dengan perkataan lain, meski tidak dapat memperoleh kehidupan abadi melalui pohon kehidupan, manusia mungkin dapat meraihnya melalui perkawinan dengan anak-anak Allah. Menyikapi hal itu, Tuhan memutuskan untuk mengambil rohnya dari manusia. Sehingga umur manusia hanya akan mencapai 120 tahun saja. Tetapi tampaknya itu tidak cukup untuk mencegah manusia dari kejahatan yang besar, baik dalam kecenderungan hatinya maupun perbuatannya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, penghapusan. Umat manusia benar-benar telah ingkar Tuhan, pemilik

manusia malah bertambah besar kejahatannya. Bukannya hidup adil dan benar, lahir dan batin malah syarat dengan kejahatan. Maka Tuhan pun memutuskan, aku akan menghapuskan atau menyapu, dalam bahasa Ibrani emkeh, dari kata makah, ya, menghapuskan, menyapu manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Nah, kata menghapuskan atau menyapu, maka membuat kita membayangkan lantai yang dikotori sampah dengan kejahatannya yang masif. Umat manusia benar-benar telah menjadi noda, betul-betul menjadi sampah. Dan Tuhan ingin menghapuskan noda itu, menyapu sampah itu. Dalam hal itu, saudara, Nuh mendapat kasih karunia atau anugerah, ket dalam bahasa Ibrani, di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Itu berarti Tuhan akan mengecualikan manusia yang merupakan sisa dari kaum yang memanggil namanya itu Nuh, manusia yang merupakan sisa dari kaum yang memanggil nama Tuhan. Demikian juga keluarganya, demikian juga sepasang dari tiap-tiap binatang haram dan 7 pasang dari tiap-tiap binatang yang tidak haram. Nah, sangat menarik, ayah Nuh mengharapkan Nuh menjadi penghiburan bagi kita. Yanahmenu, ia akan menghibur kita di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Tadi ya, Kejadian 5 ayat 29. Nah, kata dasar dari kata kerja berpola piel itu adalah naham, berbela rasa. Di lain pihak, karena kejahatan manusia sudah tidak bisa ditoleransi lagi, Tuhan menyesal, wayanakem, dan ia telah menyesal, telah menjadikan manusia di bumi. Kejadian 6 ayat 6. Firman-Nya, aku menyesal, MK. Aku menyesal telah menjadikan mereka. Kejadian 6 ayat 8. Kedua kata kerja berpola nifam itu berkata dasar nakam, sama dengan menghibur. Apa maknanya? Nah, kenyataannya Nuh atau Noah, ya, konsonannya Nun dan He, mendapat anugerah Hen, ya, konsonan He dan Nun, mendapat anugerah di mata Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan sama sekali menghapuskan manusia berikut hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara dari muka bumi. Kita mendapat kesan, saudara, Tuhan beroleh penghiburan dari Nuh. Dengan perkataan lain, Nuh tidak saja menjadi penghiburan bagi orang tuanya, tapi juga bagi Tuhan yang sedang pilu hatinya. Mengapa? Karena aku telah melihat engkau benar, adil, lurus, sadid di hadapanku dalam generasi ini. Kejadian 7 ayat 1. Nah, jelaslah sudah, Tuhan berniat menghapuskan atau menyapu semua yang ada yang telah dijadikannya dari seluruh muka bumi. Kejadian 7 ayat 4. Pada saat yang sama, ia juga bermaksud meluputkan Nuh dan seisi rumahnya, serta sepasang dari tiap-tiap binatang haram dan 7 pasang dari tiap-tiap binatang yang haram. Ayat 1-3. Niat yang pertama akan dilaksanakan dengan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat 4 pasal 7. Nah, ini ngeri. Bila dalam Kejadian 2 ayat 5 menurunkan hujan, ya, himtir dari kata matar, menurunkan hujan ke atas bumi dengan tujuan menghijaukan bumi dan membebaskannya dari kegersangan. Maka dalam Kejadian 7 ayat 4 menurunkan hujan, ya, juga berkata dasar matar ke atas bumi, bertujuan untuk menghapuskan semua yang ada yang telah dijadikan Tuhan.

Niat yang kedua, saudara, dilaksanakan dengan memerintahkan Nuh dan seisi rumahnya masuk ke dalam bahtera sepekan sebelum Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa masuk sepasang dari tiap-tiap binatang yang haram dan 7 pasang dari tiap-tiap binatang yang tidak haram. Kejadian 8 ayat 1 ke dalam bahtera. Nah, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, kita lihat ayat 5, ayat 7 sampai 9. Nah, kemudian sepekan setelah itu air bah alias banjir bandang maha dahsyat datang meliputi bumi. Kejadian 7 ayat 10. Banjir bandang itu terjadi karena hujan lebat turun 40 hari 40 malam lamanya. Ya, ayat 12. Tuhan menutup pintu bahtera. Ayat 16. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ayat 17. Nah, akibat banjir bandang itu segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, yakni segala yang ada di darat mati. Ayat 22. Demikianlah melalui banjir bandang itu Tuhan menghapuskan Makkah, ya, segala yang ada di muka bumi, hak Adama, dari manusia sampai hewan, sampai binatang melata, sampai burung-burung di udara. Ayat 23. Pendeknya, terhapuslah, lagi-lagi muncul kata Makkah, terhapuslah mereka dari bumi. Ayat 23. Hanya Nuh yang tetap hidup, juga yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Ayat 23. Nah, pesan apa yang bisa kita petik dari kisah dahsyat air bah, khususnya dari pedang cerita Yahwis ini? Saudara, pedang cerita Yahwis dalam kisah air bah memotret atau melukiskan Allah dengan cara yang sangat personal. Tanggapan Allah secara emosional begitu mendalam terhadap kejahatan umat manusia. Potret ini menginspirasikan wawasan teologis dan praktis yang sangat kaya bagi kita, orang Kristen masa kini. Pertama adalah realitas hati manusia dan realitas dosa. Kisah ini memberikan diagnosis yang sangat tajam. Segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Dalam Alkitab Ibrani kita membaca wokal yetzer, baksefot libo, rak-rak hal-khayul. Dari semua dibentuk oleh pemikiran dari hatinya jahat semata sepanjang waktu. Di sini kejahatan bukan semata-mata perbuatan lahiriah, bukan sekedar kekacauan dalam masyarakat. Lebih dalam lagi, secara hakiki kejahatan berakar dalam hati dan pikiran manusia, yang kemudian terungkap dalam perbuatan-perbuatan yang berdampak pada orang lain, bahkan mungkin banyak orang, masyarakat, dan diri sendiri. Kedua, Allah yang terluka. Lihat kejadian 6 ayat 6. Kenyataan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Rava, Ra'at, Ha'adam, Ba'arets, besar kejahatan umat manusia di bumi itu, telah memilukan hati Tuhan. Wajet Atsef El Livu, telah memilukan hatinya, atau telah melukai atau menyakiti hatinya. Oleh karena itu, menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Wayinakem Adonai ki asaet ha'anam ba'ares. Atau maka Tuhan menyesal karena telah menjadikan umat manusia di bumi itu. Di sini kita belajar bahwa Tuhan bukan sosok hakim yang acuh tak acuh, yang dengan dingin mengamati kasus demi kasus. Ia adalah pencipta yang hatinya terluka, tersakiti karena kerusakan parah yang dibuat manusia pada ciptaannya. Nah, yang ketiga, anugerah Allah mendahului kebajikan manusia. Perhatikan kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wenoah matsah.
Hem be'enei Adonai. Tetapi Nuh telah mendapatkan anugerah di mata Tuhan. Ungkapan ini ditempatkan sebelum gambaran tentang kebenaran atau kesalehan Nuh. Kejadian 7 ayat 1. Di mana Tuhan berfirman kepada Nuh, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, ki otka ra'iti sadik levanai benar hase. Karena aku melihatmu benar di hadapanku dalam generasi ini. Karena Nuh telah mendapatkan anugerah di mata Tuhan, maka ia menjadi orang benar, sadik di hadapannya. Anugerah adalah realitas ilahi yang berprakarsa. Keempat, kita belajar tentang ketaatan. Di hadapan penghakiman yang akan segera terjadi, Nuh taat. Kejadian 7 ayat 5. 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, firman Tuhan kepada Nuh. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Umakiti et kalah hayekub asyar asiti ba'al pedai ha'anyaman. Kalau kita boleh terjemahkan dengan agak beda, aku akan menghapuskan semua yang ada yang telah kujadikan dari atas muka bumi. Sehubungan dengan itu, Tuhan memerintahkan Nuh agar ia dan seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk membawa masuk 7 pasang dari setiap binatang yang tahir, habemah, hatekorah, dan 1 pasang dari binatang yang tidak tahir, habemah, asher, lo, hatekorah. Tujuannya, supaya terpiara hidup keturunannya di seluruh bumi, ayat 3, 7 ayat 3. Nah, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Waya as Noah kekol asyir siwahu adunai. Nuh taat kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, kita belajar tentang penghakiman dan penyelamatan. Perhatikan Kejadian 6 ayat 7 dan 7 ayat 1 sampai 3. Karena kejahatan umat manusia, Tuhan menggelar penghakiman. Penghakiman itu bersifat menyeluruh. Dengan air bah Tuhan menghapus, maka baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Ba Adam at Baheba at Remes wa at Of Ha Hasyamayim. Jadi karena kejahatan umat manusia, hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara ikut dihapuskan. Tetapi di samping penghakiman, Tuhan juga menyelamatkan suatu sisa yang terdiri dari manusia, yakni Nuh dan keluarganya, dan binatang, baik yang tahir maupun yang tidak tahir. Penyelamatan binatang-binatang yang tahir mengantisipasi nanti persembahan kurban yang diberikan oleh Nuh kepada Allah setelah air bah. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Nah, saudara, marilah kita merenungkan atau mengakhiri pembacaan kita atas kisah air bah menurut benang cerita Yahwis dengan menghubungkan pesan pewartaannya dengan misi gereja dan kemuritan Kristen. Yang pertama, realisme, pengharapan, dan misi gereja. Kita hidup dalam satu masa yang ditandai dengan kecemasan karena perubahan iklim, fragmentasi sosial, dan kebingungan moral yang luar biasa. Kejahatan terpampang di mana-mana. Kisah air bah telah memberikan wawasan yang realistis. Kita pun dapat berkata-kata tentang kejahatan manusia begitu nyata. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa kejahatan itu telah menyebabkan duka, bahkan luka pada Sang Pencipta. Kita juga percaya bahwa penghakiman ilahi atas umat manusia dan dunianya nyata. Namun, sebagaimana Nuh, kita hidup dalam anugerah Allah. Bahkan kita tahu bahwa Kristus telah menebus dunia, yakni umat manusia dan seantero ciptaan. Menebus dari kutuk dosa, kuasa-kuasa jahat, dan kebinasaan. Melalui salib dan kebangkitannya, Kristus telah mengalahkan kejahatan dan mengukuhkan kerajaan Allah. Adapun kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang menyelamatkan.
sejak kedatangan pertama Kristus, kerajaan Allah terus memperbarui dunia dan mengarahkannya pada pengakuan akan ketuhanan, the lordship, pengakuan akan ketuhanan atau kedaulatan Kristus. Karena itu, saudara, meski kelihatan semakin merajalela, kejahatan tidak berkuasa membawa dunia ke dalam kebinasaan, kerajaan Allah justru akan membawa seluruh dunia kepada keselamatan dalam Kristus. Dalam konteks ini, gereja sebagai tubuh Kristus atau tanda kehadiran Kristus di dunia mengemban misi. Adapun misi gereja adalah menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia dan seantero dunia. Gereja melakukannya dengan hidup sesuai dengan Injil dan mewartakannya. Secara pokok, pewartaan itu terdiri dari proklamasi bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan aksi berupa perbuatan-perbuatan kasih, kerja-kerja perdamaian dan suara keadilan. Yang kedua, kemuritan Kristen atau hidup sebagai murid atau pengikut Kristus didasarkan pada anugerah dan diejawantahkan dalam ketaatan. Anugerah adalah sikap yang diambil Allah terhadap kita, manusia berdosa. Alih-alih menghukum, Allah berkenan menyelamatkan kita. Seperti Nuh, kita hidup dari dan oleh anugerah Allah. Sikap Tuhan kepada Nuh sama dengan sikap Allah kepada kita. Sikap itu menjiwai seluruh rancangan keselamatan, anugerah. Dalam terang perjanjian baru kita mengerti bahwa Allah dalam Kristus telah memilih, menebus dan melahirbarukan kita. Kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat berkat karya Roh Kudus yang mengefektifkan Injil di dalam diri kita. Kemudian Allah menerima kita sebagai orang benar, mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Roh Kudus menghimpunkan kita di dalam gereja-Nya, membentuk kita seturut karakter Kristus, dan memberdayakan kita untuk berbakti kepada Allah, membangun gereja-Nya, serta melayani dan bersaksi bagi Kristus. Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi murid Kristus dan menempuh jalan kemuritan. Anugerah Allah memprakarsai dan meresapinya. Nah, kebenaran ini, saudara, membebaskan kita dari keputusasaan. Wah, aku terlalu jahat, terlalu berdosa. Juga membebaskan kita dari kesombongan. Aku cukup baik, cukup benar di hadapan Allah. Secara praktis, kebenaran ini mendasari pendekatan kita terhadap disiplin rohani, pelayanan, dan upaya-upaya moral. Semuanya merupakan tanggapan terhadap anugerah sekaligus mencerminkan anugerah itu, bukan upaya-upaya untuk meraih keselamatan. Dalam pada itu, saudara, kemuritan melibatkan ketaatan yang konkret. 7 hari, ya, mengantisipasi air bah dan masuk ke dalam bahtera bersama keluarga dan kumpulan besar binatang, mengilustrasikan iman yang hidup. Iman yang hidup terwujud dalam perbuatan berdasarkan firman Allah bahkan sebelum krisis atau penghakiman itu datang sepenuhnya. Dalam konteks masa kini, inilah iman yang proaktif, yang berupaya melindungi dan merawat lingkungan alam, yang menyuarakan kebenaran, yang berupaya menegakkan keadilan terutama bagi mereka yang terhisab, tertindas dan terpinggirkan, serta melakukan kerja-kerja perdamaian. Tidak kurang penting, saudara, iman yang hidup mendorong kita menata keluarga dan gereja kita sesuai dengan prioritas-prioritas Allah sebelum parusia atau kedatangan kembali, kedatangan kedua Kristus. Secara khusus gereja, kiranya boleh menjadi bahtera, yakni sebagai tempat perlindungan di tengah kekacauan. Tempat di mana tiap-tiap orang belajar menjadi aktivis-aktivis kehidupan, bukan agen-agen kebinasaan. Inilah penggalian dan permenungan kita atas kisah air bah kejadian 6-8 menurut bedang cerita Yahwis. Terpujilah Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: mengatasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

Ultra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu tampillah dari antara tentara Filistin seorang yang dijagokan bernama Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Di kepalanya ada ketopong tembaga. Ia memakai baju zirah bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Penutup dari tembaga ada di kakinya dan lembing tembaga di antara kedua bahunya. Gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Mata tombaknya itu seberat 600 shikal besi dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Samuel pasal 17 ayat 5-6. Di kepalanya ada ketopong tembaga. Ia memakai baju zirah bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Penutup dari tembaga ada di kakinya dan lembing tembaga di antara kedua bahunya. Renungan hari ini berjudul Perlindungan yang Sempurna. Ada banyak cara seseorang melindungi dirinya dari kejahatan dan kecelakaan. Ia mungkin memasang pagar tinggi dan CCTV di rumahnya, mengasuransikan segala miliknya, membuat ruang rahasia di bawah tanah, menyewa pengawal pribadi, dan lainnya, sampai ia merasa semua itu memberikannya perlindungan yang sempurna. Siapa tidak kenal Goliat? Goliat berperawakan sangat tinggi. Sebagai tentara, ia melindungi diri sedemikian rupa, seperti memakai ketopong tembaga di kepala, baju zirah yang bersisik dari tembaga, dan penutup kaki dari tembaga. Selain itu, ia dibantu seorang yang membawa perisai di depannya. Selain memakai alat pelindung, ia juga melindungi diri dengan berbagai senjata, seperti pedang, tombak, dan lembing tembaga. Ia merasa telah sempurna terlindungi sehingga ia berani menantang barisan Israel untuk berperang satu lawan satu. Apakah memang ia memiliki perlindungan yang sempurna? Tentu tidak. Ia akhirnya dapat dikalahkan oleh Daud atas pertolongan Tuhan dengan satu batu yang diumbannya sehingga tepat mengenai dahinya. Satu bagian kecil di tubuhnya yang tidak terlindungi. Ia pun akhirnya mati. Apakah kita hidup penuh kekhawatiran sehingga berusaha melindungi diri dengan berlebihan dan mengantisipasi setiap keadaan buruk yang mungkin saja terjadi? Mungkin kita bisa mengupayakan semua perlindungan itu. Tetapi yakinlah bahwa semua itu tidak sempurna. Marilah kita datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan yang sempurna atas seluruh hidup kita. Serahkan diri kita kepada Dia yang kuat dan berkuasa melindungi kita. Ingatlah, tidak ada apapun di dunia ini yang memberikan jaminan atau perlindungan sempurna.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat malam sahabat Petra dimanapun Anda berada. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali, saya Pendeta Julius Setiawan akan memimpin doa malam pada saat ini. Kita bersyukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kita lalui pada hari ini, dan kini kita akan berdoa menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang Kau beri. Dan kami pun menyadari di tengah anugerah kami, kami adalah orang yang tidak dapat dengan sempurna mengikuti dan menjalankan semua kehendak-Mu. Maka Tuhan, ampunilah kami bila kami dalam menjalani aktivitas dan hari kami terselip dosa dan najis kami. Ya Tuhan, kini kami menaikkan permohonan kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau yang melindungi dan menjagai keluarga kami. Kiranya Engkau senantiasa menaungi setiap langkah, perjalanan, dan jerih lelah keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh mendatangkan damai dan sukacita oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa Kau rahmatkan bagi keluarga kami. Anak-anak kami, mereka yang sekolah menempuh bangku pendidikan, kiranya Engkau berkati dan sertai sehingga dalam masa pendidikannya boleh Tuhan berkati dengan hikmat, kepandaian, dan kemampuan untuk terus belajar, sehingga melalui sarana pendidikan memperlengkapi anak-anak kami menuju masa depan yang baik. Dalam tumbuh kembang mereka, dalam pergaulan mereka, kiranya Engkau berkati sehingga dapat bergaul, bertumbuh, belajar bersama dengan baik dan tetap ada di jalan yang Kau kehendaki. Kami juga berdoa untuk setiap jerih lelah kami ya Tuhan. Usaha, upaya, pekerjaan kami kiranya Kau berkati, sehingga melalui pekerjaan kami mendatangkan hasil yang baik, sehingga keluarga kami boleh merasakan kecukupan oleh karena kemurahan-Mu. Apabila kami saat ini sedang mengalami kesulitan di tengah pekerjaan kami, kiranya Engkau juga akan membukakan pintu-pintu berkat sehingga kami boleh segera menyelesaikan berbagai persoalan dalam pekerjaan kami. Kami yang masih bergumul dengan pekerjaan, kiranya Tuhan akan berkati memberikan pekerjaan yang baik untuk kami semua, sehingga kami dapat mendapatkan pekerjaan yang baik sebagaimana yang Engkau berikan kepada kami melalui talenta yang kami miliki. Tuhan, kini kami juga berdoa bersama dengan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, mereka yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan akan berkati sehingga di tengah penantian mereka dan juga kerinduan mereka, Engkau genapi dengan janji berkat yang Kau sediakan, sehingga di waktu Tuhan yang indah mereka menemukan pasangan hidup. Begitupun keluarga-keluarga yang menantikan keturunan, kiranya Engkau berkati sehingga dalam penantian mereka, mereka boleh sungguh mengerti akan setiap rancangan Tuhan. Dan juga biarlah melalui penantian mereka, penantian itu tidak sia-sia karena Engkau menyediakan jalan berkat bagi keluarga-keluarga yang menantikan keturunan. Ya Tuhan, kini kami juga berserah untuk saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya kemurahan-Mu akan menolong mereka, sehingga mereka dapat dipulihkan kembali. Saat ini, kami mengingat saudara-saudara kami, sebagaimana Ibu Gati Wusono di Sedokan, Ibu Tuti Suwarno di Perujaan, juga Ibu Suhartini Puguh di Bandreng. Kami juga mengingat untuk Ibu Ambar Kusuma Stuti
yang saat ini juga masih dalam perawatan kesehatan. Juga kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau memberkati, memulihkan, sehingga mereka yang sakit boleh memperoleh berkat Tuhan melalui setiap jerih upaya yang diupayakan oleh keluarga. Juga yang mendampingi, kiranya Engkau berkati sehingga senantiasa beroleh kekuatan dan kesabaran. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan para orang tua kami, mereka yang memasuki usia lanjut, kiranya Engkau berkati sehingga di masa tuanya mereka boleh senantiasa merasakan berkat kekuatan dan kedamaian karena berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan, kini kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, berdirinya negara ini adalah anugerah-Mu. Maka Tuhan, di tengah anugerah-Mu ini kami terus memohon pemulihan bagi bangsa kami. Banyak persoalan yang masih terjadi, banyak pergumulan yang terus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu, Engkau memberkati dan memulihkan keberadaan bangsa kami. Saudara-saudara kami yang menderita karena musibah dan juga bencana, kiranya Engkau berkati sehingga mereka di tengah kesusahan dan rasa yang tidak mudah untuk dilalui, mereka dapat terus tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, kini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang secara khusus ada di NTT pasca gempa bumi, juga di Kalimantan dan Sumatera dan di beberapa tempat yang harus merasakan dampak dari kabut asap akibat bencana kebakaran. Yalah Tuhan akan memberkati dan juga melegakan mereka. Juga saudara-saudara kami yang merasakan kekeringan di berbagai tempat, juga dampak dari aktivitas gunung aktif, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga mereka semua yang terdampak dari bencana alam ini boleh dipulihkan keberadaannya. Tuhan, kami juga berdoa mengingat para pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau memberkati dan memberikan kebijaksanaan untuk dapat memimpin dan mengelola bangsa kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh oleh hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Juga berkatilah para mitra pemerintahan yang Engkau pakai untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan yang ada, biarlah Engkau akan memberkati dengan hikmat dan juga rasa tanggung jawab sehingga mereka dapat mengemban setiap tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja berada. Biarlah melalui kehadiran gereja mengumandangkan suara pemberitaan Injil dan juga memberkati banyak orang, memulihkan banyak orang, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Juga kami berdoa untuk keberlangsungan kehidupan Radio Petra. Biarlah Tuhan berkati sebagai sarana pelayanan dan juga pewartaan kabar sukacita. Engkau pakai Radio Petra untuk terus mengumandangkan kebenaran sehingga banyak orang yang dipulihkan. Terima kasih Tuhan, inilah seru pengharapan dan doa-doa kami. Banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang mengerti setiap jeritan dan juga seruan kami. Maka Tuhan dengarkanlah, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Kesempurnaan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah doa malam telah kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya kita semua senantiasa dapat terus terpelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan. Dan apabila Sahabat Petra hari ini akan beristirahat, selamat beristirahat dan besok
boleh menyambut rahmat Tuhan yang baru dengan penuh sukacita. Kini saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
4: Dunia menawarkan banyak hal kepada saudara dan saya. Ketika

0: Kami menyembah kami tinggikan atas segala pujian.
1: Mohon perhatiannya, khususnya dulur Tirta yang ada di sekitar Seturan dan Puluhdadi. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa ada perbaikan pipa diameter 4 inch atau 100 mm di Jalan Seturan Raya depan Student Park dikarenakan terkena proyek drainase. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu. Kami akan segera memperbaiki. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dulur Tirta. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tiada Allah yang lain sepertimu Tuhan Yesus. Tetap kami percaya padamu Tuhan.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Shalom. Kiranya kebaikan Anda senantiasa bersama dengan kita. Amin. Sahabat Petra, kembali berjumpa dalam Renungan Embun Pagi pada saat ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, kita berdoa mohon hikmat dari Roh Kudus. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan berkat, kekuatan. Engkau memberikan kami juga kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu melalui siaran Renungan Embun Pagi pada saat ini. Di tengah rasa syukur kami, kami juga hendak menyambut firman Tuhan sebagai dasar langkah kehidupan kami. Biarlah sungguh firman-Mu memberkati dan menguatkan kami, terlebih juga melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja, membaharui akal budi dan pikiran kami sehingga hidup kami juga diberikan kekuatan untuk menghidupi firman ini. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan dari Roma 16 ayat 1-16. Demikianlah sabda Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Fabe, saudara kita yang melayani jemaat di Kankrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikan kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang juga kepadaku sendiri di sini. Sesampainya, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku di dalam Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Ariptobulus. Salam kepada Herodion, teman sebangsaku. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Nirkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan,
dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermas, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nareus dan saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salaman kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikianlah sabda Tuhan telah kita baca. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat Petra, tema renungan kita saat ini adalah ikut bertanggung jawab. Saudara, mungkin kita pernah mendengar orang mengatakan, kalau orang lain bisa melakukan, mengapa harus saya? Nah, ungkapan ini kelihatannya sederhana, tetapi sikap seperti ini seringkali muncul di dalam benak kita. Ketika ada pekerjaan yang belum selesai, kita masih menunggu orang lain. Ketika ada persoalan, kita berharap ada yang lebih dulu mengambil langkah. Karena seringkali kita merasa, ini bukan tanggung jawab saya. Padahal kehidupan bersama itu kan tidak akan berjalan kalau semua orang saling menunggu. Kalau semua orang menunggu ya pastinya tidak ada yang mengerjakannya. Semua boleh terjadi itu kan karena atas dasar partisipasi ya. Nah, Roma 16 ayat 1 sampai 16 itu juga memperlihatkan hal yang menarik di sini. Dalam bagian surat yang terakhir di kitab Roma ini, Paulus menyebutkan banyak nama, ya. Ada Fabi, Priscilla, Aquila, Andronikus, Junias, Maria, Persis, dan lainnya. Nah, sahabat Petra, mereka bukan sekedar ditulis di Alkitab untuk menunjukkan daftar nama. Tidak cukup di situ. Kalau kita baca sekilas mungkin kelihatannya seperti daftar-daftar nama orang gitu ya. Tetapi Paulus di sini menuliskan hal ini karena ingin mengingat bahwa mereka, nama-nama itu terlibat dalam kehidupan jemaat. Fabi disebut sebagai pelayan jemaat dan penolong banyak orang. Priscilla disebut, Aquila disebut sebagai teman sekerja Paulus. Dan yang lain juga dikenang karena kerja keras mereka rupanya. Nah, sekalipun peran mereka di jemaat di rumah berbeda-beda, kan mereka tidak berperan semuanya di mimbar ya, ketika mengabarkan kabar baik, tidak semuanya tampil di depan. Tetapi rupanya masing-masing itu banyak dari bacaan kita tadi, mereka, orang-orang itu memberikan bagian yang mereka bisa, yang mereka miliki. Nah, disitulah kita menemukan makna ikut bertanggung jawab. Rupanya nama-nama tadi adalah orang-orang yang turut bertanggung jawab dalam pengabaran kabar sukacita bagi jemaat di Roma. Nah, sahabat Petra, menjadi bagian dari gereja, kita itu bukan hanya menerima pelayanan saja sebetulnya. Kita juga mempunyai bagian dalam kehidupan bersama itu. Bentuknya bisa juga bermacam-macam dan kita juga dipanggil untuk turut ambil bagian, turut bertanggung jawab.
Ada yang memang punya kemampuan untuk mengajar. Ada yang mampu untuk menolong, mendampingi. Ada yang hanya mampu memberi waktu untuk membersamai. Ada yang memiliki kemampuan. Tapi ada yang hadir sebagai seorang yang sedang membutuhkan juga ada rupanya. Nah, saudara, kita dipanggil untuk melakukan semuanya itu, terlibat dalam semuanya itu. Sekalipun tidak langsung kita kerjakan semuanya, tetapi kita dipanggil untuk setia pada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari mana asalnya kepercayaan itu? Kemampuan kita. Kita memiliki talenta masing-masing. Dan kita percaya itulah juga yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan itu berakar pada kasih karunia Tuhan sebetulnya. Nah, Paulus telah menjelaskan bahwa kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena jasa kita. Karena itu, pelayanan bukan cara untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita melayani karena kita telah lebih dahulu menerima karunia dari Allah. Jadi mengapa kok kita harus terlibat bertanggung jawab? Karena ini adalah bentuk daripada kita mensyukuri karunia keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Maka ketika kita melihat sesuatu yang membutuhkan perhatian kita, jangan bertanya lagi siapa yang seharusnya mengerjakan. Melainkan, sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk persoalan ini, untuk kegiatan ini kalau di gereja, kalau dengan sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk sesama? Nah, sahabat Petra, mungkin hari ini ada sesuatu yang selama ini kita tunggu dilakukan oleh orang lain. Mungkin ini jatahnya dia, bukan saya, begitu ya. Nah, kita diajak untuk terus terlibat. Jangan selalu menunggu. Kalau semua orang menunggu, maka ya siapa yang akan mengerjakan? Dan yang kita kerjakan ya tidak harus besar sih, tetapi harus terlihat bahwa itu adalah buah dari apa yang kita upayakan sebagai sarana untuk bersaksi. Dan yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita setia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di tengah pelayanan bersama. Sebab pada akhirnya, kehidupan bersama tidak dibangun oleh orang-orang yang selalu bertanya, mengapa kok saya? Gitu. Kehidupan bersama dibangun oleh orang-orang yang bersedia berkata, ini saya, dan saya mau mengerjakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua di antara kita terpanggil untuk turut ambil bagian dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Mari bersama kita mensyukuri sabda Tuhan ini dan kita akan berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat rohani yang kami terima, yang mengingatkan kami akan tanggung jawab terbentuknya jemaat. Perkembangan jemaat tidak berdiri sendiri, tetapi atas dasar keterlibatan banyak orang dalam jemaat di Roma. Dan kini kami menyadari bahwa begitupun seharusnya kami. Berdirinya gereja juga adalah bagian dari ketika kami memiliki dan memikul tanggung jawab bersama-sama. Maka Tuhan, jadikanlah diri kami sebagai umat-Mu yang tidak pasif, tetapi kami merasa memiliki, kami merasa perlu bertanggung jawab, sehingga semuanya itu boleh terbangun dengan baik oleh karena kerjasama kami bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, kini kami menyerahkan untuk kegiatan kami hari ini, aktivitas kami hari ini, kiranya Engkau memberkati, Engkau menuntun, sehingga jalannya aktivitas kami hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena kelangsungan berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah kita dengarkan bersama saat ini. Kiranya ini semua menjadi berkat untuk kita. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Petra.
1: Petra Stream Radio.
2: Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup ini. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam sepanjang hidup ini.

mengajak siap kita lebih lagi mau menyatakan kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetap Tuhan satu-satunya penghargaan.

kemampuan kami terbatas Tuhan. Kekuatan kami terbatas, pikiran kami sangat terbatas Tuhan. Tapi kami tahu ada kuasa yang tidak terbatas yang kami andalkan dalam hidup ini. Korala barala barala barala barala barala barala barala.

Mari siap kita masing-masing, kita berseru kepada Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi kendala dalam hidup ini, apapun yang menjadi kelemahan dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan sore hari ini.

kekuatan kami, kami tak mampu mengubah semuanya Tuhan. Dengan kemampuan kami, harta kami juga tidak mampu mengubah semuanya. Tapi ada sumber segalanya dalam hidup ini yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yaitu namamu yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang sepakat, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.

kami memegang janjimu. Barang siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami memegang janjimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan yang baru. Sebab kami tahu ada pengharapan di dalam hidup kami, di dalam tangan-Mu. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita.

Bila engkau percaya kepadaku, engkau dapat menghampiri tahta kasih karuniaku melalui doa. Dan jika engkau meminta sesuatu sesuai dengan kehendakku, engkau tidak perlu ragu menerima.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
2: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
4: tebus murah,
5: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
9: lebih seru,
10: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
11: Mana kampus?
12: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Kristus, rahasia kepuasan kita. Anak-anak Tuhan mewarisi kekayaan rohaninya, termasuk damai sejahtera dan sukacita mendalam yang dapat menahan apapun. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7.
1: Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Saat berada dalam penjara, Paulus menuliskan perkataan yang berharga tentang kecukupan Kristus. Kita cenderung mengaitkan gagasan tentang kepuasan dengan liburan di pantai atau retreat di pegunungan. Tetapi dari tempat yang tidak menyenangkan, Rasul itu meminta kita supaya tidak khawatir karena kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Kepuasan adalah hak kesulungan orang percaya. Damai sejahtera adalah bagian dari buah roh yang kita miliki ketika kita percaya pada Yesus, yaitu ketenangan batin yang melampaui segala akal. Filipi pasal 4 ayat 7. Tuhan Yesus menghadapi konflik dengan ketenangan batin, dan karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, ketenangan yang luar biasa itu juga bisa dimiliki anak-anak Tuhan. Tetapi ada sisi lainnya juga. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Yesaya pasal 48 ayat 22. Orang fasik adalah orang yang dengan sengaja menolak hak Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan untuk memerintah atas hidup mereka. Ini berarti jika Anda bukan orang percaya, Anda tidak dapat mengalami kepuasan sejati dan abadi. Saudara pendengar, ketika kita dilahirkan kembali, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan 8, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan mewarisi setiap hal baik yang Dia sediakan, termasuk damai dan sukacita batin yang mendalam yang dapat menanggung segala penderitaan. Janji yang teguh ini merupakan berkat yang pasti bagi orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Bacalah Ibrani pasal 13 ayat 6.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra streaming.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini diperlukan

0: dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra.

Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa.

kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-Nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk ngucapin doa ini, jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi, lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu, karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa gak malam hari ini sama-sama, biar momen hari ini jadi momen kita merubah prioritas. Bukan hanya kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu yang jadi. God, I trust your will.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Moon Pagi, program yang akan menemani sahabat Petra di awal aktivitas sahabat Petra semuanya. Pagi ini kami hadir dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan sudah siap kami sajikan di ruang dengar sahabat Petra. Sahabat Petra juga akan ditemani dan dikuatkan dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Dan tentu saja di pagi hari ini, sahabat Petra juga bisa request lagu-lagu rohani pilihan yang selama ini menginspirasi kehidupan sahabat Petra dan sahabat Petra ingin dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik sahabat Petra, kita bersama masuk dalam program Moon Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk

Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, maka marilah kita khususkan waktu kita di dalam embun pagi saat ini, edisi Selasa 22 September 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya melalui firman-Mu kami kembali menemukan pengharapan sekaligus keberanian dalam menjalani hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-17 yang demikian. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah janji. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu hal menarik dari kisah Yakub. Tuhan memberikan janji kepada Yakub bukan ketika hidupnya sedang baik-baik saja, bukan ketika Yakub sedang berada di rumah, bukan ketika ia sedang menikmati keberhasilan, bukan pula ketika dia dalam situasi kehidupan yang menyenangkan. Tuhan justru datang kepada Yakub ketika ia sedang dalam perjalanan melarikan diri. Yakub meninggalkan rumah. Ia sedang menjauh dari keluarganya. Ia baru saja mengalami konflik dengan Esau saudaranya. Dan sekarang ia sedang berjalan menuju tempat yang belum pernah ia ketahui dan ia kenal. Bayangkan kondisi ketika itu. Dia tidak di rumah, dia tidak di tempat yang nyaman, dia tidak ada keluarga, bahkan dia tidak punya kepastian tentang hari esok. Yang ada hanya sebuah batu yang kemudian dipakai sebagai alas kepala. Dan justru di tempat seperti itulah Yakub kemudian bermimpi. Ia melihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit.
Lalu Tuhan berkata kepadanya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Menarik dalam bacaan ini bahwa Tuhan tidak langsung berkata, Yakub, aku akan membuat semua masalahmu selesai. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan sebuah janji, aku menyertai engkau. Dan inilah salah satu bentuk janji Tuhan yang paling dalam. Sebab seringkali kita menginginkan janji Tuhan dalam bentuk masalah kita selesai, penyakit kita sembuh, keuangan kita membaik, anak-anak kita punya masa depan yang cerah dan berhasil, semua rencana kita berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan kadang memberikan sesuatu yang lebih mendasar, bahwa Tuhan menyertai kita. Artinya, Tuhan tidak selalu menjanjikan perjalanan yang tanpa masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita tidak menjalani perjalanan itu sendirian. Sahabat Petra yang terkasih, ada sebuah gagasan menarik dari seorang psikolog sekaligus psikiater yang bernama Viktor Frankl. Frankl yang mengalami penderitaan berat dalam kehidupannya ketika dia kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi, ia melihat bahwa manusia itu dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit ketika ia masih menemukan makna di dalam kehidupannya. Hal ini bukan berarti bahwa penderitaan kemudian menjadi baik. Bukan berarti masalah harus kemudian kita romantisasikan. Tetapi ketika seseorang mengetahui bahwa hidupnya masih memiliki makna, maka ia akan terus mempunyai alasan untuk melangkah dalam kehidupannya. Yakub di malam itu belum mengetahui seperti apa masa depannya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi di rumah Laban. Ia belum tahu kapan ia bisa kembali. Bahkan ia belum tahu apakah ia bisa kembali dengan selamat atau tidak. Tetapi di tengah ketidakpastian itu, ia menerima satu kepastian, yaitu Tuhan menyertainya. Dan ternyata terkadang kita tidak membutuhkan seluruh peta kehidupan kita dibentangkan di depan kita. Kita hanya membutuhkan cukup terang untuk mengambil langkah demi langkah. Sahabat Petra terkasih, mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang berada di jalan Yakub. Bukan berarti secara harafiah saudara sedang berpergian, tetapi saudara sedang dalam sebuah fase kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Ada mungkin yang sedang memasuki masa pensiun. Ada yang mulai merasa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Ada yang mulai merasakan sendirian di rumah karena anak-anaknya mulai meninggalkan rumah. Ada yang sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Ada yang menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Ada yang kehilangan orang yang sangat dikasihi. Ada juga yang secara lahiriah hidupnya baik-baik saja, tetapi diam-diam merasa, saya tidak tahu sebenarnya hidup saya ini sedang mengarah kemana. Kalau hari ini kita berada di tempat seperti itu, kisah Yakub mengingatkan sekaligus meneguhkan kita.
bahwa ketidakpastian masa depan tidak lantas berarti ketiadaan Tuhan. Kadang-kadang kita mengira, kalau saya tidak tahu apa yang terjadi besok, berarti Tuhan sedang jauh. Padahal tidak. Yakub tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi Tuhan tahu. Yakub tidak dapat melihat masa depannya, tetapi Tuhan melihatnya. Dan yang lebih penting dari semuanya itu, Tuhan berjalan bersamanya. Sahabat Petra terkasih, seorang teolog bernama Henry Nouwen banyak berbicara tentang manusia yang sering mencari rasa aman, baik melalui keberhasilan, baik melalui penerimaan orang lain, maupun juga kemampuan untuk mengendalikan hidup. Padahal kata Nouwen, dasar terdalam dalam kehidupan kita bukanlah apa yang kita miliki atau apa yang berhasil kita lakukan, tetapi dasar terdalam adalah kesadaran bahwa kita dikasihi. Dan bukankah itu juga yang kemudian kita temukan dalam kisah Yakub dalam bacaan kita saat ini? Sebelum Yakub melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan lebih dulu datang kepadanya. Sebelum Yakub memperbaiki hidupnya, Tuhan lebih dulu menyatakan penyertaannya. Sebelum Yakub tahu bagaimana masa depannya, Tuhan lebih dulu memberikan janjinya. Dan ini penting, sebab kita sering berpikir bahwa Tuhan akan menyertai kita kalau kita sudah menjadi orang baik. Seolah-olah Tuhan menyertai kita sebagai sebuah reward akan prestasi kita. Padahal kisah Yakub justru menunjukkan bahwa anugerah Tuhan itu mendahului keberhasilan manusia. Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Bukan, "Aku akan menyertai engkau kalau engkau sudah menjadi hamba yang setia seperti yang aku kehendaki." Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan terhadap janji Tuhan? Yang pertama adalah, jangan menuntut janji Tuhan berbentuk seperti yang kita inginkan. Karena kadang Tuhan itu menjawab doa-doa kita bukan dengan mengubah keadaan, tetapi memberikan kekuatan untuk menghadapi dan berdamai dengan keadaan. Kadang Tuhan tidak segera membuka jalan, tetapi Tuhan memberikan keberanian untuk berjalan setapak demi setapak. Kadang masalah belum selesai, tetapi hati kita tidak lagi sendirian menghadapinya. Dan itulah yang disebut sebagai penyertaan. Yang kedua, belajarlah melihat kehadiran Tuhan di tempat yang tidak kita duga. Yakub mungkin berpikir bahwa ia sedang tidur sendirian di tempat yang asing. Tetapi ternyata tempat itu adalah tempat di mana dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan mungkin kita juga sedang mengalami hal yang sama. Kita berada di tempat yang asing dalam hidup kita, di situasi yang tidak pernah kita rencanakan, di sebuah perubahan yang tidak pernah kita inginkan, di dalam situasi kehilangan yang tidak pernah kita inginkan terjadi. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada di sini. Bisa jadi justru dalam kondisi itu kita sedang belajar untuk mengenali Tuhan dan kehadirannya
dengan cara yang baru. Yang ketiga, bawalah janji Tuhan ke dalam perjalanan kita. Bahwa janji Tuhan bukan sekedar kalimat indah untuk ditempel di dinding rumah. Janji Tuhan adalah sesuatu yang kita bawa ketika bangun pagi, ketika hati takut, ketika keputusan sulit harus diambil, ketika masa depan tampak kabur. Kita boleh berkata kepada diri sendiri, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tahu siapa yang berjalan bersama saya. Maka itulah iman. Iman bukan mengetahui seluruh masa depan. Iman adalah mempercayakan masa depan kepada Tuhan yang sudah terlebih dulu ada di sana dan menanti kita. Sahabat Petra yang terkasih, barangkali hari ini kita sedang memikirkan banyak hal tentang hari esok. Entah tentang keluarga, pekerjaan, kesehatan, usia yang semakin bertambah, tentang anak-anak dan cucu, tentang sesuatu yang belum selesai. Tidak semua pertanyaan kita akan mendapatkan jawaban di hari ini. Tetapi mungkin kita tidak perlu memiliki semua jawaban untuk bisa melangkah. Sebab Tuhan tidak berkata kepada Yakub, aku akan memberitahukan seluruh masa depanmu. Tetapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dan itu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Karena ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, maka kita boleh menjalani hari ini tanpa harus menguasai hari esok. Kita boleh berjalan pelan-pelan, selangkah demi selangkah, dengan satu keyakinan. Masa depan memang belum bisa kita lihat, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Itulah janji. Bukan janji bahwa hidup selalu mudah, tetapi janji bahwa dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah itu, kita tidak pernah berjalan sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau menjanjikan penyertaan bagi kehidupan kami. Kendati kehidupan tidak selalu mudah, kendati kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, ketika kami merasa beban kehidupan kami begitu beratnya yang harus kami hadapi, tetapi Engkau beserta kami. Maka berikan kami keberanian untuk melangkah demi selangkah bersama Tuhan. Dan peganglah kami dalam perjalanan kehidupan kami. Maka kami akan yakin dan penuh dengan pengharapan bahwa Engkau berjalan bersama kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi 22 September 2026. Dan kita akan berjumpa dalam edisi berikutnya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami berterima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berharap sahabat Petra selalu bisa merasakan Tuhan yang hadir berbicara kepada Anda semuanya sepanjang pagi hari ini. Juga ada berkat yang bisa Anda terima ketika Anda mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, kami juga berharap pagi hari ini Anda juga mengawali hari dengan sukacita dan semangat. Karena itu adalah modal besar untuk kita mengarungi hari ini, sahabat Petra. Karena itu, jangan biarkan sukacita kita hilang untuk mengawali pagi hari ini. Dan kalaupun ada hal yang mengganggu sukacita kita, kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang mengganggu sukacita kita, sahabat Petra. Contohnya saja, ketika pagi ini kita di jalan, tentu dengan padatnya jalan raya Yogyakarta di pagi hari, ada hal-hal yang di luar dugaan kita yang barangkali membuat kita kaget atau marah. Tapi jangan biarkan kekagetan kita atau kemarahan kita itu kemudian menghilangkan sukacita yang sudah kita bangun dari pagi bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu menanggapi segala sesuatunya secara berlebihan, cukup kita bersikap bijaksana sehingga kita bisa mempertahankan sukacita yang sudah kita bangun dari awal hidup kita pagi hari ini, sahabat Petra. Sayang kalau sukacita kita hilang pagi hari ini karena hal-hal sepele yang kita alami. Baik sahabat Petra, kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani. Anda masih bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra